0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur bonita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai bonita.

0: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Juli Happy, hiburannya juara dengan MNC Group.
2: Apa aja tuh yang bikin happy?
1: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
3: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
4: Gak penting.
1: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
2: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
2: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: kata kita hari ini. Kalau emang ditakdirkan buat kita, selamanya bakal jadi milik kita.
1: Wah, bener tuh.
2: Walau merelakan emang sulit, tapi...

tuan-tuan dan puan-puan. Ayuh, mulakan pagi Sabtu Anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Taher dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun, serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi di hembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu Anda di 0811-777-1039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.

0: Pandawa Radio.
1: Akunya gak ada.
2: Kamu harus ngertiin aku juga.
1: Ngertiin apa? Kamu gak ngertiin aku.
2: Aku
1: lagi ngomong.
3: Ini loh, bentar.
1: Tuh kan kelihatan egois kan.
4: Mas, gak boleh parkir sini.
5: Sorry mas ya, bentar ya.
1: Udah, kita putus aja.
2: Kamu bentar dulu, woy.

0: Pandawa Radio.
1: Akunya gak ada.
2: Kamu harus ngertiin aku juga lah.
1: Ngertiin apa? Kamu gak ngertiin aku.
3: Bentar, aku lagi ngomong.
4: Ini lo bentar.
5: Tuh kan kelihatan egoisnya.
6: Mas, gak boleh parkir sini.
7: Sorry mas ya, bentar ya.
5: Udah, kita putus aja.
2: Mas, kamu bentar lo, eh.

0: selanjutnya.
1: Pandawa Radio.
2: Tahukah Anda, pemakaian listrik terbesar di kantor berpusat pada pendingin ruangan dan alat elektronik. 37% total emisi CO2 datang dari sektor listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, batubara, dan minyak bumi. Pertanyaannya adalah, seberapa boros penggunaan listrik di kantor Anda dalam 1 bulan? Apakah AC di kantor harus benar-benar dingin sampai karyawan harus menggunakan baju berlapis? Atau komputer dan printer selalu menyala pada saat makan siang atau ditinggal pulang? Kepedulian akan hemat energi bisa dimulai dari kantor. Dengan cara gunakan lampu hemat energi, pertahankan suhu AC di posisi 25 derajat Celcius, buka tirai jendela bila memungkinkan, dan matikan peralatan elektronik jika tidak diperlukan, bukan pada posisi standby. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
3: Jangan ditunda lagi.
2: Kita lakukan sekarang.
4: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
5: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah kembali bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, di hari Sabtu pagi ini kita akan hadir dalam program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher. Dan pagi ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu mengenal program studi sejarah, dari arsip hingga lapangan. Banyak orang mengenal sejarah hanya sebatas cerita masa lalu, padahal di balik itu ada proses penelitian, penelusuran arsip, hingga kerja lapangan yang penuh tantangan dan pengalaman menarik. Untuk itu, telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Ibu Dr. Anastasia Wiwik Swastiwi MA, yang akan berbagi pengetahuan dan pandangannya seputar dunia studi sejarah serta peluang dan pengalaman di dalamnya. Pasti obrolan pagi ini akan sangat seru dan membuka wawasan kita semua. Langsung saja, untuk memandu perbincangan kali ini, saya serahkan kepada rekan saya di studio, Mas Tur Taher. Silakan, Bang Mas Tur.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Pandawa Radio dimanapun saja berada. Bersama saya Mas Tur Taher dalam program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher pada kilasan ke-36. Maknanya adalah 36 tokoh sudah kita ajak untuk berdiskusi, berbincang, membicarakan tentang kehidupan dan dalam berbangsa dan bernegara, terutama yang menyangkut daerah kita, Kepulauan Riau. Bapak Ibu sekalian, para pendengar, mitra Pandawa dimanapun saja berada, acara ini disponsori oleh Topnet dan Apiko Multimedia. Dan Anda bisa berpartisipasi melalui satu Facebook, Instagram, YouTube, dan website www.pandawafm.com. Acara ini pada pagi hari ini, pada kilasan ke-36, tokoh kita yang sudah hadir yaitu Ibu Dr. Anastasia Wiwi Swastiwi MA. Selamat pagi, Bu.
8: Selamat pagi, Pak.
7: Alhamdulillah, terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk berbincang sejenak di Radio Pandawa. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti kita membincangkan tema kita pada hari ini, yakni mengenal program studi sejarah yang baru tahun ini dibuka dan sudah keluar SK-nya. Nanti sebelum kita membincang tema itu, kita perkenalan dulu dengan siapa tokoh kita pada hari ini. Silakan Ibu Wiwi memperkenalkan diri di hadapan para pendengar.
8: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, selamat pagi. Baik, saya biasa dipanggil Ibu Wiwi begitu.
7: Ya, Ibu Wiwi ya.
8: Dipanggil Ibu Wiwi.
7: Ya, namanya panjang, Bu.
8: Ya, ya. Tapi biasa dipanggil Ibu Wiwi saja.
7: Ya.
8: Ya. Jadi ini saya harus mulai dari mana nih ya Pak Mas Dur?
7: Ya terserah Ibu perkenalkan diri, nanti saya akan bertanya sedikit. Okay, ya, silakan.
8: Mungkin dari latar belakang pendidikan kan
7: ya.
8: Ya,
7: Bu.
8: Kita temanya tentang program studi sejarah ya, dari arsip hingga lapangan. Jadi sangat menarik kalau saya juga bercerita bahwa latar belakang pendidikan saya itu S1 UGM itu dari prodi sejarah memang.
7: Prodi sejarah ya.
8: Kemudian S2 juga sejarah di University Malaya Kuala Lumpur. Nah, sedangkan S3 saya memang di pengajian Asia Tenggara. Jadi saya juga banyak membahas tentang kajian ASEAN gitu, karena terkait dengan pendidikan terakhir saya itu di S3-nya adalah pengajian Asia Tenggara. Itu dari pendidikan gitu ya Pak ya.
7: Di mana Bu? Di S3-nya?
8: Di University Malaya.
7: Oh sama, S2 ya. S3 sama?
8: Iya.
7: Pengkajian Asia Tenggara ya.
8: Ya.
7: Terus ya.
8: Terus saya ini dari Jogja ya aslinya. Kemudian saya ke Tanjung Pinang itu di tahun, sudah lama sekali ya Pak ya, tahun 1998 waktu itu.
7: Oh, ya, gitu ya.
8: Sudah hampir 28 ya. 28 jalan 29 tahun di Tanjung Pinang.
7: Wah,
8: ya.
7: Luar biasa.
8: Dari zaman yang dulu apa ya, masih relatif sepi ya, tapi sekarang sudah cukup berkembang begitu.
7: Ya,
8: saya memang dulu datang ke Tanjung Pinang itu karena SK pertama saya itu di waktu itu namanya Balai Kajian Sejarah yang berganti nama menjadi Balai Pelestarian dan Budaya Tradisional. Kemudian berganti nama lagi menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya yang waktu itu wilayah kerjanya cukup banyak ya, di Kepulauan Riau, Jambi, dan Bangka Belitung. Nah itu juga tentang sejarah dan budaya ya, termasuk di dalamnya sejarah dan budaya Melayu. Kemudian sekarang ini kan sudah berganti ya nama kelaturnya dari Balai Pelestarian Wilayah, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 4 yang wilayah kerjanya Kepulauan Riau dan Riau, sekarang di Balai Pelestarian Kebudayaan Kepulauan Riau. Tapi tahun 2021 saya misbah ya, sudah ke Universitas Maritim Raja Ali.
7: Oh, 2021 ya. Baru 5 tahun ya.
8: Saya di FISIP ya Pak.
7: FISIP. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
8: di Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Nah, kan ya, dengan pendidikan terakhir saya memang Asia Tenggara. Saya banyak membahas di situ terkait dengan diplomasi budaya dan sebagainya.
7: Ya itu. Jadi Ibu Wiwi ya panggilannya ini asalnya memang Jogja Bu ya. Ya. Jadi betul. Sukunya berarti Jawa Bu ya.
8: Ya.
7: Jadi bisa jelaskan lebih jauh. Jadi SD, SMP, SMA itu di Jogja.
8: Di Jogja, Pak.
7: Jogja. Ya. Jadi S1-nya di UGM ya. Ya sampai S2, S3-nya di Malaya ya,
8: Malaya.
7: Gitu ya. Nah, Ibu, ini kan kita ya program ini pertama kita akan membincangkan tentang siapa Ibu ini lebih ya sedikit lebih dalam lah walaupun secuil gitu ya. Nanti baru kita bahas tentang temanya. Dari namanya ini ya, Dr. Anastasia Wiwi Swastiwi MA ya. Dari nama saja sudah kesannya bahasa Sanskerta Ibu ya. Bisa Ibu jelaskan nama Ibu tuh?
8: Ya. Aja sih, Pak. Ini tidak ada unsur Sanskertanya di Pak di sini.
0: Jadi biasa dipanggil Wiwi.
7: Wiwi
0: gitu.
7: Ya.
0: Iya. Memang saya juga ikut membidani ya waktu pendirian prodi sejarah di Umrah gitu Pak. Nah, itu jadi ya barangkali ini juga jaya dipanggil ke sini ya Pak ya, program studi.
7: Oke, Pak diundang bukan dipanggil. Kesannya macam memerintahkan pula ya.
0: Iya.
7: Tapi sebelum lebih jauh Bu, saya buka Anastasia ini ya. Tidak Google itu bermakna ini bius itu Bu.
0: Oh gitu.
7: Jadi apa arti, apa hubungannya nama Ibu dengan apa Ibu lahir waktu itu, memang begitu sejarahnya?
0: Tidak Pak. Ini tidak ada hubungannya Pak. Tidak, ini memang apa ya, baptis, nama baptis saja.
7: Oh
0: Pak.
7: Gitu.
0: Iya.
7: Jadi Ibu apa, Katolik, Protestan?
0: Katolik Pak.
7: Katolik ya.
0: Iya.
7: Jadi saya cuma membayangkan saja begini bahwa Ibu ini kan begini. Kondisi orang terhadap sejarah ini kan memang agak kurang inilah ya, ya. Secara umum lah. Ya. Jadi dengan hadirnya ibu, ibu ini bisa membius orang untuk mengenal untuk lebih dekat dengan sejarah gitu.
0: Ya, ya.
7: Ya mungkin karena ya apa wawasan dan ilmu ibu yang luar biasa itu.
0: Iya.
7: Ya. Jadi itu itu anekdot aja.
0: Iya, iya, tak apa-apa. Iya, iya.
7: Jadi ya. Maaf Bu, ya lebih dalam kalau Ibu bisa ceritakan tentang keluarga Ibu barangkali.
0: Oh iya, saya keluarga di sini ya Pak ya, anak dua, satu di Jogja sedang melanjutkan studi, yang satu lagi di Jakarta sudah bekerja. Jadi ya sudah relatif santai sebenarnya Pak, jadi saya bisa fokus ke apa yang jadi passion saya ya Pak ya di sini. terkait dengan bidang keilmuan saya lah ya yang di sini ya gitu. Terutama begitu menulis, dapat kemarin juga saya juga terlibat di dalam penulisan sejarah nasional Indonesia yang oleh yang dipimpin langsung oleh Kementerian Kebudayaan itu Pak.
7: Ibu ya. Sebagai apa? Kepala?
0: Bukan kepala, penulis.
7: Penulis sejarah
0: nasional Indonesia. Wow. Salah satu penulis gitu.
7: Luar ya. Biasa Ibu.
0: Dari 200 dosen ya di seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Itu yang saya merasa apa ya? Terharu juga, merasa ini juga sekaligus saya juga bisa membawa Kepulauan Riau tentu ya di dalam ide-ide untuk bisa dimasukkan di dalam sejarah nasional Indonesia.
7: Gitu ya. Jadi ibu memang anak di Jogja sendiri di sini ya ibu?
0: Enggak, ada suami di sini.
7: Gitu ya. Suami di mana bu?
0: Ada di swasta Pak.
7: Di swasta. Gitu. Soalnya ibu dalam berkegiatan itu jarang bersama suaminya.
0: Beda passion Pak.
7: Jadi ibu, saya mau cerita sedikit tentang balai kajian itu bu. Dulu saya waktu mungkin ibu belum ada sana ya, tahun 93 sampai 98 saya itu di pembina suku Trasing, suku laut di Air Kelubi Kelong itu. Dan selalu berhubungan secara pribadi lah dengan kawan-kawan di balai kajian, diantaranya Pak Juramadi Israel. Secara pribadi deh. Kemudian juga almarhum Riwayat.
0: Masih ingat itu memang kawan-kawan
7: dekat. Saya ingat waktu itu kepalanya Pak Sindu.
0: Pak Sindu juga sudah almarhum Pak.
7: Ya ada beberapa apa program dari Balai Kajian itu yang ke sana. Jadi saya sebagai petugas lapangan pada saat itu ya. Jadi ibu tahun 98 baru masuknya ya. Ini yang ingin saya tanyakan Bu sebelum ke tema. Ibu ini kan orang Jawa ya. Tapi di Balai Kajian Kepri ini kan umumnya walaupun secara keseluruhan itu adalah seluruh budaya Indonesia barangkali ya, tapi kan lebih banyak budaya Melayu. Apa tanggapan ibu terhadap budaya Melayu dan kenapa ibu lebih tertarik ke sini?
0: Memang yang pertama untuk meskipun saya sudah misbar ya, tapi bagaimanapun saya tetap menjaga hubungan baik dengan instansi Balai Pelestarian Kebudayaan Kepulauan Riau yang dulu menjadi yang dulu namanya Balai Kajian Sejarah. Itu memang dulu dia kajian waktu itu ya, dia balai kajian itu ya mengkaji tentang sejarah dan budaya Melayu yang dimana disadari bahwa wilayah-wilayah kerjanya itu ini adalah roh Melayu gitu. Jadi emang fokus ke Melayu, ke Melayuan.
7: Tapi wilayahnya tidak hanya Kepulauan Riau.
0: Di antaranya wilayah waktu itu wilayah Kepulauan Riau, Riau Daratan, Jambi dan Bangka Belitung.
7: Melayunya
0: ke Melayuan. Jadi yang pertama memang saya memang secara SK memang tupoksi dan apa yang harus saya kerjakan waktu itu kan juga memang mengkaji tentang sejarah dan budaya Melayu gitu ya. Jadi datang itu memang sudah harus bekerja untuk kajian sejarah dan budaya Melayu, inventarisasi atau melakukan event-event yang terkait dengan pengembangan sejarah dan budaya Melayu. Jadi dan memang itu gitu. Nah, tapi memang saya datang itu kesan pertama ya terkait dengan apa yang harus saya kerjakan. Wah, di sini luar biasa, Pak. Potensi sejarah dan budaya Melayunya bahkan dari tahun 1998 sampai sekarang ini tidak habis ya, seperti sumur ya, air di sumur itu ya, harus terus digali dan ada nilai kebaharuan yang harus kita ungkapkan juga harus ada pengembangan juga dari ke sejarah dan budaya Melayu itu, Pak. Jadi saya sangat mencintai sih, Pak, dan saya senang sekali untuk selalu mengkaji terkait dengan sejarah dan budaya Melayu itu, Pak. Dulu jadi, waktu itu tahun 98 itu saya mencoba kajian pertama saya waktu itu adalah yang pernah saya lakukan begitu datang ya tahun 98 itu tentang Sungai Carang itu ya, bagaimana peran di Sungai Carang, kemudian
7: perang antara Raja Haji Sabilillah
0: ya, dan juga perannya
7: ya, peran Sungai Carang, perangnya juga ada
0: ya, ya Sungai Carang dan itu juga sangat menarik ya, Pak. Dan waktu itu saya satu buku yang saya pahami pertama terkait dengan sejarah Melayu itu adalah Tufat An-Nafis, Pak.
7: Tufat An-Nafis
0: saya baca berulang-ulang
7: karya siapa, Bu?
0: Raja Ali Haji ya, jadi itu itu jadi saya membaca itu detail demi detail ya, Pak ya. Wah, itu dari situ saya mencoba melihat itu dari perspektif lain selain Tufat, tentu dengan karya sejaman ya, Pak ya. Itu luar biasa ya. Waktu itu belum banyak ya tulisan-tulisan terkait dengan sejarah kemelayuan waktu di tahun itu gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah banyak ya yang meminati itu banyak, dan saya harap generasi muda ini juga tertantang karena wilayah kita ini wilayah yang memang berada di dalam yang pada masa lalu itu kita adalah wilayah rohnya Melayu itu, dan kita adalah bagian dari perjalanan sejarah itu secara geografis itu. Jadi sayang kalau generasi muda itu enggak tertarik gitu loh. Kita kalau enggak generasi muda siapa lagi gitu. Saya pun akan berangsur tua juga ya. Meskipun karya-karyanya masih bisa dinikmati gitu ya, Pak.
7: Saya ingin memperdalam Ibu nih kecintaannya kepada sejarah dan budaya Melayu. Ibu kan orang Jawa ya. Tentu budaya dan juga berbeda karena setiap suku ada sejarah dan budayanya. Nah, apa perbedaan antara kira-kira menurut secara pandangan Ibu antara sejarah budaya Jawa dengan sejarah budaya Melayu? Ibu memandangnya seperti apa?
0: Saya kira tidak setiap wilayah itu tidak ada yang ini terlalu berat, yang ini enggak. Setiap daerah itu punya keunikan tersendiri ya. Setiap daerah punya keunikan, dan setiap dari dalam perspektif saya juga setiap orang pun bisa ya, tidak kena setiap orang, dan kita kan juga banyak peneliti-peneliti asing juga ya yang meneliti tentang sejarah Melayu ini seperti Leonard Andaya, Barbara Anderson dan seterusnya yang juga meneliti tentang sejarah Melayu ya, ada Timothy dan sebagainya, ada Vivinivi dan seterusnya yang juga tertarik gitu. Jadi saya rasa semua orang sih bisa ya, untuk semua orang dari suku manapun juga, bahkan orang luar itu juga bisa memahami, mengkaji tentang sejarah Melayu gitu, Pak ya. Jadi karena menarik ya, Pak ya, ini bagaimana memahami setiap peristiwa sejarah dan apa yang ada di dalamnya, makna-makna apa yang terkandung di dalamnya gitu, dan unik gitu ya, Pak. Dan memang passion untuk menyukai sejarah dan budaya itu sebenarnya sederhana sih, Pak, itu ya. Yang pertama itu rajin membaca, ingin tahu gitu loh, itu apapun kita ini kan seperti ini gitu ya, ingin tahu tuh. Yang kedua traveling, Pak. Dan dulu waktu waktu di masih di kantor lama yang sekarang menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan itu memang dua itu terakomodir gitu ya. Jadi kita dituntut untuk membuat kajian, terus kita juga diberi tempat untuk mengkaji, yang artinya kita jalan gitu ya. Ada dinas luar untuk melakukan kajian itu. Jadi sebenarnya passion itu sederhana sih ya, membaca dan traveling, dan tentu happy gitu ya, Pak ya. Itu mengalir saja, Pak. Jadi semuanya jadi happy gitu ya. Tidak beban. Nah, bahwa sekarang ada tuntutan-tuntutan misalnya luaran harus ada ini dan itu ya, itu output saja seharusnya yang tidak menjadi beban gitu.
7: Bu, jadi sebelum kita berbincang di radio ini, informasi dari Pandawa dan juga Ibu sudah nyatakan tadi bahwa Dulu Ibu semasa masih di Balai Kajian,
0: ya,
7: itu pernah membuat program kerjasama dengan Pandawa.
0: Ya.
7: Program apa itu, Bu?
0: Itu Pak, Rampai Budaya.
7: Rampai Budaya, ya, yang isinya itu adalah?
0: Isinya adalah ada program khusus, ya, kalau nggak salah pukul 10 tiap hari Sabtu juga, Pak. Mungkin setelah ini ya. Itu program bukan saya pribadi sih, ya.
7: Tentu dari Balai Kajian.
0: Dari Balai Kajian, ya. Itu, jadi ya tentu dari pimpinan langsung pada masanya gitu ya. Jadi program di mana menulis artikel-artikel yang ringan, mudah dipahami, terkait dengan sejarah dan budaya.
7: Oh, tapi kontennya budaya,
0: kontennya
7: Melayu.
0: Kontennya tentang sejarah dan budaya.
7: Budaya Melayu.
0: Ya, ya. Misalnya terkait dengan toponimi yang dikemas di dalam, dibacakan di dalam siaran dari pukul 10 sampai 11 itu, Pak, diselingi lagu-lagu Melayu.
7: Oh, begitu.
0: Ya, terkait toponimi misalnya. Toponimi, terus kemudian juga
7: apa toponimi itu?
0: Toponimi asal usul nama tempat.
7: Asal usul nama tempat.
0: Iya, iya, ya, itu kan sederhana tetapi menarik, ya. Banyak orang cari gitu. Seperti misalnya asal usul kenapa namanya Penyengat gitu, kenapa namanya Tanjung Pinang gitu. Jadi itu artikel waktu itu, dan itu saya rasa menarik, ya, itu itu jadi dan yang menulis juga bukan saya saja gitu, ya. Jadi semua nanti dibacakan, yang misalnya minggu ini adalah penulis A, penulis B, penulis C gitu, Pak. Jadi sudah lama sih berkenalan dengan Radio Pandawa ini, ya. Seperti kembali ke masa lalu gitu, ya.
7: Artinya ada juga program yang mesti kita laksanakan pada masa berikutnya nih.
0: Iya, iya, Pak.
7: Jadi, kalau Ibu katakan bahwa Ibu pernah membuat program apa asal usul nama tempat, maka sebetulnya tidak ada salahnya juga kalau saya menanyakan asal usul nama Ibu ini, kan.
0: Iya, Pak.
7: Iya. Karena memang setiap tempat itu diberi nama, ada sejarahnya, ada kisahnya, dan itu banyak kita tidak tahu, ya. Padahal itu barangkali penamaan hanya sekedar biasa saja, tapi setelah itu kita jadi berpikir, seperti Pulau Penyengat, kenapa namanya Penyengat? Ternyata ada sejarahnya.
0: Iya,
7: betul. Anak muda sekarang tidak tahu itu. Nah, padahal itu penting.
0: Iya, betul, Pak.
7: Baik, para pendengar sekalian, ya. Itu perbincang kita tentang kiprah beliau di dalam sejarah yang memang luar biasa. Tidak hanya di dibekali atau dikuatkan dengan ilmu beliau di bidang sejarah, tapi memang pengalaman beliau di Balai Kajian dan aktivitas atau kiprah beliau dalam menulis dan traveling di tempat-tempat yang bersejarah di Kepulauan Riau, yang memang, ya, seperti beliau katakan, seperti sumur. Yang sumur itu walaupun banyak airnya, kadang-kadang musim kemarau tak ada airnya, Bu. Tapi ini tetap berair, Bu,
0: tetap berair.
7: Artinya tidak habis-habisnya, ya. Baik, para pendengar sekalian, kita masuki, ya, setelah berbincang sejenak dengan siapa beliau dan kiprahnya, kita masuki tema ini. Sama, ya, baru-baru ini, ya, sudah keluar SK-nya, Bu, ya, bahwa di Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang juga namanya berangkat dari sejarah ini, kan, itu sudah membuka program studi baru sejarah, Bu, ya, bukan ilmu sejarah. Maka tema pada hari ini mengenal program studi sejarah dari arsip hingga lapangan. Nanti Ibu jelaskan, tapi setelah yang satu ini, ya. Berada, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Dr. Anastasia Wiwi Swastiwi MA, yang lebih akrab dipanggil Dr. Wiwi. Ya, yang sekarang akan kita bedah, ya. Beliau adalah pelakunya dalam membuka program studi sejarah di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di Kepri ini, Bu, ada, seingat saya lah, ada beberapa nama kampus yang menggunakan, nah, berkaitan dengan sejarah. Satu Umrah itu, Bu. Kedua adalah Stai Sar Sultan Abdurrahman, dan mungkin juga ada yang lain-lain seperti Gurindam, seperti yang lain lah. Nah, sekarang, ya, di Umrah dibuka jurusan sejarah, padahal, nah, ini, padahal kondisi

0: bukan saya seorang, nanti marah nanti.
1: Iyalah,
0: karena yang keterlibatan ini tim ya Pak ya. Jadi tapi saya memang karena kan terkait dengan background saya barangkali ya Pak ya. Jadi terkait dengan kenapa sih dibuka gitu ya di prodi sejarah. Yang pertama tentu seperti yang Pak Mastur bilang tadi, kita membawa nama besar Raja Ali Haji. Jadi Raja Ali Haji itu juga seorang cendekiawan ya, seorang cendekiawan, ulama, dan yang apa karya-karyanya yang genrenya tidak hanya sejarah ya, tetapi juga ada hukum, ada sastra dan sebagainya yang di dalamnya juga memuat banyak kearifan lokal ya Pak ya, yang selama ini kan dikenal tidak hanya yang dikenalkan tidak hanya Gurindam ya, tetapi banyak hal gitu ya, bahkan bisa dilihat dari aspek-aspek lainnya. Dan kalau kita pahami lebih lanjut itu karya-karya Raja Ali Haji dan juga kearifan lokal yang terkandung di dalamnya itu nilainya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu nilainya sangat universal Pak. Jadi semua bisa masuk dengan apa yang ditanamkan oleh Raja Ali Haji. Nah, dan kiprah beliau ini kan tidak hanya di wilayah Kepulauan Riau ya, tapi juga Nusantara ya Pak ya. Bahkan kalau kita lihat, kita kemarin bahkan mendengar ada patung Raja Ali Haji di wilayah lain gitu ya.
1: Di mana tuh?
0: Di Turki ya Pak ya, yang itu ya, yang kita. Nah itu kan juga kita melihat bahwa kita bisa kita ini bahwa karya beliau dan yang beliau diakui bahwa kecendekiawannya itu luar biasa. Kemudian di masanya, terutama di masa Riolingga itu kan juga ada Rusdiah Club ya, yang juga ini sebuah
1: yang berdiri
0: Rusdiah di Penyengat. Ya, yang berdiri di Penyengat. Kita pernah bahas itu di dalam tema dengan masyarakat sejarawan Indonesia Kepulauan Riau ya Pak ya. Itu di waktu itu diselenggarakan di Umrah juga. Bagaimana peran Rusdiah Club. Jadi Rusdiah Club itu kan luar biasa ya Pak ya. Pada masanya itu untuk menjadi anggota dari Rusdiah Club ini harus punya karya tulis dulu, luar biasa ya Pak.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa ini, seperti anggota perpustakaan, tetapi kita harus seperti anggota perpustakaan atau anggota organisasi tertentu yang, tapi kita udah punya tulisan dulu baru bisa ikut kayak gitu.
1: Artinya kualitas anggotanya itu terjaga.
0: Terjaga dan organisasi ini cukup matang pada masanya. Nah, itu kan jadi kenapa kita tidak punya itu prodi yang sangat strategis ya Pak ya. Sangat strategis dilihat dari potensi kita itu seperti sejarah dan budaya Melayu itu sangat luar biasa Pak. Justru orang dari Malaysia, dari Singapura atau alam Melayu itu atau Melayu serumpun itu datang ke kita untuk mencari jejak-jejak sejarah. Nah, kalau tidak ada senternya atau apa pusatnya itu kan sayang sekali ya Pak. Jadi program studi sejarah ini luar biasa strategisnya ke depannya gitu. Jadi ya memang merintis memang kita harus seperti juga prodi lain, tidak hanya prodi sejarah ya, tetapi prodi-prodi lain atau apapun usaha-usaha kita di awal ketika kita merintis kan memang penuh effort ya Pak, penuh perjuangan juga. Jadi tidak perlu ini ya Pak ragu bahwa oh nanti akankah ada yang berminat atau apa, biasa itu memulai itu dengan penuh perjuangan gitu, tapi kita lihat bahwa ini harus ada gitu, harus ada, dan ini sangat strategis, apalagi menyandang nama besar Raja Ali Haji gitu. Jadi dari situ kita melihat bahwa ini dan nanti menjadi cikal bakal prodi ini menjadi barangkali kedepannya menjadi punya fakultas ilmu budaya kalau di tempat lain ya, barangkali nanti nomenklaturnya tidak fakultas ilmu budaya tapi barangkali sastra Melayu atau bagaimana, tetapi setidaknya menjadi sebuah fakultas tersendiri yang membawahi sejarah dan budaya Melayu. Tentu ini sangat tepat gitu ya di wilayah kita secara geografis gitu. Pak.
1: Kita sengaja memang membaca tema kita ini dari arsip hingga lapangan. Ini menggambarkan bahwa perjuangannya ini memang sangat panjang, Pak. Karena saya teringat juga mungkin lebih dari 5 tahun, 6 tahun yang lalu, saya kan salah satu yang diminta waktu itu Ibu dan termasuk juga untuk membackup ini dengan bersama kawan kita Dr. Robi ya sekarang. Sampai akhirnya 5 tahun sekarang baru

0: keluar ya. Keluar SK-nya. Nah, menurut pandangan Ibu, apa sebabnya? Kan sebetulnya ini strategis dan bukan hanya Indonesia, dunia sudah tahu bahwa Melayu ini memang budayanya luar biasa ini.
1: Ya.
0: Ya, kita tidak hanya mengenal Raja Ali Haji.
1: Ya.
0: Sebelumnya Hang Tuah ini sudah mendunia.
1: Ya.
0: Ya. Yang dulu katanya mitos ternyata memang real. Nanti itu pada kajian tersendiri ya, ya. Karena sudah. Nah, jadi maksud saya adalah bagaimana proses ini bisa sepanjang ini sampai 6 tahun mungkin.
1: Iya.
0: Oh, ya. Apa ya. Bisa Ibu ceritakan ini?
1: Ya, saya ingatkan kita juga bersama ya, Pak. Ya, dari tahun 2018 malah ya. Dari 2018 baru sekarang ya, Pak.
0: 8
1: ya.
0: Tahun malah.
1: Iya, ya, prosesnya waktu itu saya masih di Balai Kajian Sejarah ya. Terus kemudian sampai Misbar di situ. Jadi barangkali itu hal-hal teknis ya, Pak. Hal-hal teknis terkait dengan di pusat ya, di
0: kebijakan ya, pemerintah pusat.
1: Nah, ya. Jadi terkait dengan harus ada yang di home base berapa orang, terus terkait dengan nomenklatur sendiri, tadinya mau pendidikan sejarah, kemudian di apa nah di moritarium, kemudian menjadi kita di prodi sejarah saja tanpa pendidikan, dan ini memang ini lebih tepat sih Pak, kalau misalnya kedepannya ingin menjadi sebuah fakultas ilmu budaya ya, menjadi program studi sejarah gitu. Nah, itu juga terkait dengan termasuk di dalamnya baik yang pengusul itu yang tentu ada backgroundnya itu yang murni, karena kita akan mendirikan program studi sejarah tentu yang murni latar belakangnya program studi sejarah tadi. Yeah. Jadi itu barangkali terkait dengan hal-hal teknis ya Pak, dan aturan-aturan gitu. Dan tentu banyak hal yang perlu revisi bolak-balik juga terkait bagaimana kurikulumnya, mana yang membedakan antara program studi sejarah umrah dengan program studi sejarah di universitas lain gitu. Kemudian juga apa yang menjadi yang membedakan juga dengan profil kelulusannya gitu kan, apa yang membedakan, dan kemudian juga hal-hal lain yang tentu harus spesifik gitu ya, harus nampak ini yang kekasan dari program studi sejarah umrah itu yang seperti apa begitu Pak. Jadi memang panjang ya.
0: Iya ya. Tapi yang paling ada kendala itu memang kebijakan pemerintah pusat Bu ya, karena dari awal-awal katanya apa tidak mesti apa linear, tapi ternyata bolak-balik berubah peraturan mesti linear dan akhirnya alhamdulillah tapi akhirnya jadi juga.
1: Iya.
0: Ya. Nah, sekarang dengan kondisi image masyarakat dan generasi muda memandang sejarah ini kan adalah pelajaran masa lalu ya Bu ya.
1: Ya.
0: Jadi bagaimana ininya, maksud saya celahnya atau peluang sehingga generasi muda ini mau ikut atau masuk mengambil jurusan ini Bu? Menurut Ibu gimana?
1: Ya. Ya memang kita saja gitu ya. Ketika melihat sejarah tuh seolah usang ya. Ya, itu menarik tidak nanti mau kerja apa gitu kan ya. Terus apa yang dipelajari dan sebagainya gitu kan ya. Kalau melihat bahwa ini terkait dengan namanya ya masuk program studi sejarah ya. Karena generasi muda itu kan juga apalagi sekarang literasi kurang ya Pak ya. Nah, Pak sementara program studi sejarah itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, passionnya itu harus membaca sih Pak, literasi tadi dan juga traveling tadi ya, hobi ke lapangan dan sebagainya tadi. Nah, generasi muda itu kan malas ininya image-nya tuh seolah menghafal tahun sih ya Pak ya. Kan Bapak masih teringat kapan perang Diponegoro terjadi? Berapa Pak?
0: 1825, 1830.
1: Itu karena kan jadi kan itu kan menghitung tahun gitu loh, menghafal tahun gitu ya.
0: Rai Mempojol kan 1821, 1827 sampai kita hafal tahunnya.
1: Gitu ya. Kan peristiwa tahun-tahun gitu ya. Padahal tidak itu Pak. Ketika kita belajar sejarah itu yang kita pelajari itu adalah makna peristiwa yang terkandung di dalamnya, dan peristiwa itu yang akan mempengaruhi apa dan setelah kejadian itu gitu loh ya. Artinya sebuah interpretasi yang mendalam ya, tidak harus menghafal itu ya, tapi memang kita harus tahu ya kronologis gitu ya, yang tidak boleh lepas dari sejarah itu memang kronologis ya. Bagaimana seorang sejarawan ini kalau tidak tahu kronologisnya, memang harus tahapan-tahapan itu harus kronologis ya. Bagaimana misalnya yang tadi itu perang Diponegoro, sebelum itu ini dan sesudahnya seperti apa gitu. Tapi kan ininya juga apa tidak hanya menghafal tahun-tahun. Nah, itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, sekarang nih kalau tidak salah pelajaran sejarah di tingkat SMP, SLTP maupun SLTA itu malah dikurangin ya, Pak, atau gimana? Atau tetap ada?
0: Saya kurang paham juga.
1: Kurang paham juga ya, tapi setidaknya dari situ ditanamkan dari situ sih, Pak, ya, dari pendidikan SLTP dan SLTA ya, kalau tidak salah ya, Pak, saya itu kayaknya dikurangin malahan pendidikan sejarahnya atau bahkan dihilangkan gitu. Kan cukup sayang, Pak. Dan yang ketiga, barangkali ketika ada itu guru yang mengajar itu monoton gitu ya, mengajarkan bagaimana pendidikan sejarah, membosankan lah, ya, Pak, ya,
0: tahun-tahun bercerita tadi, Bu.
1: Ya, ya, bercerita hanya bercerita tentang kekuasaan ya, ini siapa tadi, ini raja-rajanya siapa, apalagi ketika belajar di sekolah itu kan tidak hanya sejarah Melayu ya, sejarah Indonesia ya, misalnya Majapahit, yang ini rajanya siapa, ininya, itu kan membosankan gitu ya, tapi seharusnya mungkin dari guru itu juga mengajar yang kreatif, inovatif gitu juga ya, Pak, kan sekarang juga sudah cukup banyak ya, sebenarnya tidak hanya pelajaran sejarah, Pak, yang perlu kreatif dan inovatif itu. Jadi banyak juga kalau kita lihat sekarang ya, mengikuti teknologi sekarang ya, bagaimana pendidikan musik itu ya, kita lihat ada seorang guru yang di Sumatera kalau nggak salah ya, itu dia mengajarkan itu, semua tertarik akhirnya mempelajari itu, atau belajar bahasa Inggris misalnya setiap hari diharuskan ada kosakata vocab-nya seperti itu. Nah, demikian juga dengan sejarah itu kan. Nah, ini dibawa ke tidak hanya di kelas tapi dibawa keluar ke lapangan, ini sesuai materi kita hari ini, dibawa ke lapangan itu sangat menarik, Pak. Nah, ini seperti misalnya yang telah dilakukan dengan instansi terkait yang membawahi bidang sejarah dan budaya Melayu, misalnya pengembangan itu seperti di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan misalnya. Kalau dulu ya, sering misalnya ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak SMA, di bawah ada lawatan sejarah dan itu luar biasa, Pak. Meskipun perwakilan hanya siswa, tidak semua diajak, tapi kan mereka diajak ke tempat perjalanan yang misalnya dengan tema-tema khusus, misalnya peran Sungai Carang yang tadi saya lihatkan ya, saya sebut tadi peran Sungai Carang dulu sebuah pelabuhan besar. Nah, mereka kemudian upload di IG-nya, lalu teman-teman yang lain akan tertarik, oh iya juga ya, dulu ada kayak gini, tertarik kayak gitu, apa sih itu Sungai Carang gitu. Atau bahkan Pulau Penyengat, yang meskipun orang Kepulauan Riau sendiri belum pernah pergi ke Kepulauan Riau, misalnya yang anak-anak muda itu kan ada juga ya, Pak Elo, yang belum pernah pergi ke sana.
0: Dikatakan ada.
1: Iya, gitu. Jadi kan ada ketertarikan gitu ketika ada yang mereka diajak pergi ke sana, temannya mengupload, oh ini Pulau Penyengat. Jadi justru ini dengan teknologi yang semakin berkembang, ini banyak fasilitas yang memungkinkan anak-anak muda sekarang ini untuk belajar sejarah, Pak. Teknologinya sudah mendukung gitu. Ya, beda dengan zaman kita, Pak. Kita beneran pergi ke suatu tempat dan tidak ada yang orang lain melihat kita pergi, itu enggak ada. Ya kalau sekarang kan kita pergi udah orang lain bisa melihat kita sedang di mana, di tempat bersejarah di mana gitu, Pak.
0: Ya, bicara tentang apa pelajaran sejarah di sekolah, Bu, SD, SMP, SMA malah memang bisa jadi akan dikurangi. Tambahan lagi, Presiden kita suruh belajar bahasa Portugis, bahasa Perancis kan, jadi jadi bertambah berat bebannya anak muda. Nah, jadi ada ini, Bu, ada semacam kecemburuan ya, daerah-daerahnya terhadap apa sejarah, pengajaran sejarah itu salah satu sisinya, nah, penulisan sejarah itu hanya gini terpusat di Pulau Jawa. Gini, kita di Kepulauan Riau ini ada Raja Ali Haji, Haji Pisabilillah ya. Datuknya Raja Ali Haji itu datuknya. Raja Haji Pisabilillah itu datuknya yang ikut berperang yang wafat 1784 itu. Nah, kemudian yang melawan Belanda. Sebelumnya itu ada Hang Tuah ya, yang juga menjadi pahlawan waktu Portugis. Ya kan, jadi artinya kalau dianggap bahwa pahlawan itu adalah yang berjuang melawan penjajahan, sebetulnya Kepulauan Riau ini juga punya sejarah itu. Namun ya itu tadi, gimana pandangan Ibu? Ada semacam kecemburuan daerah-daerah ini, kenapa sejarah daerahnya tidak dimasukkan dalam pengajaran sejarah, termasuklah Kepulauan Riau? Gimana pandangan Ibu?
1: Oke, baik, Pak. Jadi sejarah itu ya ada yang namanya sejarah nasional, Yeah. Dan ada yang namanya sejarah lokal.
0: Yeah.
1: Nah, sejarah nasional ini yang saya sebut tadi bahwa saya ikut terlibat di dalam penulisan sejarah nasional Sona. Indonesia yang terbaru gitu ya Pak. Nah, perlu kita pahami bahwa penulisan sejarah itu tidak titik akhir ya Pak. Sama sebenarnya keilmuan yang lain juga seperti itu ya. Ketika ada temuan baru atau ada fakta baru atau interpretasi baru, itu bisa ditulis kembali. Nah, kita tahu bahwa sejarah nasional versi Nugroho Noto Susanto saja itu juga sudah revisi berapa kali gitu. Nah, ya seperti itu, sama seperti sejarah nasional gitu kan ya. Sebelum di publish saja sudah banyak protes, ini kenapa gitu gini gitu. Padahal nanti ketika ada interpretasi baru atau data baru, itu bisa ditulis kembali. Silahkan ditulis kembali dengan versi yang terbaru. Nah, ya bisa kita bayangkan Pak, kalau di dalam sejarah nasional itu mengcover semua peristiwa sejarah daerah secara keseluruhan di beberapa provinsi kita dimasukkan ke situ, mau berapa jilid gitu ya Pak ya, dan berapa ditulisnya per di dalam proses penulisan itu gitu. Nah, itulah yang namanya sejarah lokal Pak. Makanya perlu namanya penulisan sejarah lokal. Nah, apa itu sejarah lokal? Sejarah lokal itu adalah sebuah penulisan sejarah yang sejarah itu kuncinya dua ya, waktu dan tempat. Ada waktu dan tempatnya. Jadi
0: ada peristiwa.
1: Ada peristiwa waktu dan tempat dulu Pak. Jadi di situ ada periodisasinya, ada tempatnya. Jadi itu bisa diperkecil. Jadi bisa namanya sejarah lokal. Nah, kan itu yang diperlukan ini untuk kita diminta untuk banyak menulis sejarah lokal Kepulauan Riau gitu ya Pak ya. Lokalnya itu adalah bisa lingkup yang paling kecil ya, bisa desa, bisa bahkan lebih kecil, wilayah yang lebih kecil seperti itu, yang itu juga menjadi menutupi apa yang kenapa di nasional itu tidak tercover semua gitu ya Pak. Jadi ada hal namanya itu sejarah lokal gitu. Nah, ini kan yang sering banyak digalakkan ya oleh pemerintah itu, bahwa kita ayolah menulis sejarah lokal gitu ya. Nah, ini kemudian sejarah lokal itu juga temanya itu juga banyak Pak, tidak hanya tentang politik ya. Yang kita tahu kalau menulis sejarah itu seolah hanya sejarah penguasa ya Pak ya, seolah-olah raja saja gitu kan ya Pak ya, siapa Sultan Abdurrahman Mosep Shah misalnya atau apa. Padahal ketika menulis sejarah itu sangat banyak Pak, kita bisa lihat banyak tema-tema penulisan sejarah itu sangat banyak. Bisa kita menulis tentang sejarah ekonomi itu misalnya kita melihat bagaimana Kepulauan Riau masa dolar itu kan, dengan kita batasi periodenya, atau masa reformasi dan sebagainya gitu. Nah, kemudian juga ada sejarah sosial, ada sejarah kebudayaan. Nah, kita kan nggak tahu kalau misalnya sejarah Makyong itu masuk di dalam sejarah kan, yang kita tahu itu padahal kalau orang memandang sejarah itu seolah sejarah itu politik dan penguasa, padahal bisa saja temanya tentang sejarah kebudayaan yang di dalamnya ada misalnya sejarah kesenian tertentu gitu. Terus juga ada sejarah intelektual tentang ide-ide seperti idenya Raja Ali Haji dan sebagainya. Jadi itu luar biasa Pak. Jadi tidak perlu insecure gitu ya Pak ya, kenapa itu Jawa saja sementara kita tidak gitu. Justru tantangannya adalah bagaimana kita mencoba untuk menumbuhkan atau mempublish atau bagaimana kita memproduksi gitu bagaimana sejarah lokal kita gitu Pak. Dan sampai saat ini sudah cukup banyak ya tulisan-tulisan tentang Kepulauan Riau ini ya Pak. Ada sejarah Tanjung Pinang sudah, yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi juga kota gitu. Kemudian juga ada sejarah Kepulauan Riau Penyengat, kemudian Lingga, kemudian dan seterusnya, yang ada beberapa yang nanti bisa kita breakdown lagi gitu ya. Ada penulisan-penulisan yang tentu lebih detail lagi gitu. Jadi kadangkala kita melihat bahwa ketika menulis itu yang menarik itu justru yang kecil ya Pak ya. Kecil tapi detail, bukan yang besar tapi umum gitu ya Pak ya. Sepertinya kecil, keilmuan betul. Yang lain juga seperti itu ya Pak ya. Jadi lebih baik kita juga bisa memproduksi itu ya Pak ya, tulisan-tulisan itu, dan itu bisa didapat kalau kita kuliah di program studi sejarah gitu ya. Kita akan belajar tentang mata kuliah-mata kuliah gitu ya nantinya di dalam kurikulum itu ya. Misalnya di semester 1 kita akan belajar tentang pengantar sejarah. Kita belajar juga bahasa Belanda, Pak, di situ nanti. Karena kan tidak bisa dipungkiri naskah arsip kita memang dari Belanda ya, Pak, ya.
0: Itu bahasa Portugis perlu juga kalau gitu, Bu.
1: Belanda, Pak, biasanya gitu. Hampir semua universitas dan saya dulu juga.
0: Belanda ya, bukan bahasa Perancis atau Portugis ya.
1: Karena kolonial kita waktu itu adalah Belanda.
0: Berkaitan
1: itu
0: dengan sejarah ya. Tapi kalau bahasa Perancis belum ada di
1: belum
0: perlu lah, belum mungkin.
1: Belum, Pak. Tambahan, Pak. Ada seperti itu mata kuliah pilihan kalau saya dulu ya. Jadi ada bahasa Belanda, kemudian di situ juga kita akan belajar mengenai sejarah Indonesia secara keseluruhan, sejarah Eropa, sejarah Asia Tenggara, dan juga mengerucut kepada kemaritiman dan seterusnya gitu.
0: Baik. Jadi memang berarti daerah-daerah itu memang karena belum referensi apa, sejarah itu belum terangkat, walaupun perannya nasional, tapi karena belum terangkat, belum ditulis, maka menjadilah dia apa sih, barat apa, batang terendam istilahnya, Bu. Jadi dengan apa kehadiran Ibu Wiwi di Kepulauan Riau ini yang sudah banyak menulis tentang sejarah, mudah-mudahan itu membawa apa ya berkah tersendiri sehingga sejarah lokal yang perannya nasional itu bisa diangkat ke menjadi sejarah nasional, seperti peran Hang Tuah yang juga melawan penjajah pada saat itu. Nah, kemudian ini Ibu tadi sudah menyebutkan dengan masalah-masalah sejarah di bidang-bidang tertentu ya. Nah, menurut apa kemampuan analisis sejarah ini kan ada ilmunya, ada sejarah macam ya. Nah, sejauh mana, Bu, peran sejarah ini dalam dunia-dunia yang lain seperti dalam dunia bisnis, dunia politik, dunia media dan sebagainya. Dan tapi tahan dulu, ya, Ibu akan silakan jawab setelah yang satu ini.
2: Pandawa Radio.
0: Lanjutkan perbincangan kita dalam acara Sudut Mata Kilasan ke-36 bersama Dr. Wiwi, salah satu pendiri jurusan sejarah di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Begini, Bu. Jadi sebagian dan sementara image ya, masyarakat di bawah seakan-akan sejarah ini sebuah ilmu yang bisa berdiri sendiri, yang hanya berdiri sendiri. Nah, sebetulnya yang seperti Ibu jelaskan tadi, ternyata dalam segala aspek kehidupan itu ada sejarahnya. Nah, jadi bagaimana Ibu menghubungkan atau mensondingkan atau dengan ilmu politik, ilmu ekonomi, bisnis dan sebagainya, kaitannya dengan sejarah? Silakan, Bu.
1: Sejarah itu kan semacam latar belakang ya, background gitu, Pak, ya. Jadi bagaimana kondisi sekarang? Kenapa bisa terjadi sekarang? Tentu dulunya ada apa, gitu kan? Nah, itu jadi seperti misalnya politik, kalau tadi Pak Master bilang politik, kita tuh pernah banyak belajar dari sejarah, Pak. Kita pernah pernah ada masa demokrasi terpimpin, loh, Pak. Pernah demokrasi liberal. Gitu, ya. Ternyata nggak cocok dengan situasi dan kondisi kita, gitu kan?
0: Terus? Nah, sekarang?
1: Sekarang, ya.
0: Demokrasi, ya, tapi ya belum juga. Ya. Merasakan tujuan negara yang sebenarnya kan?
1: Jadi kan memang situasi dan kondisi yang memungkinkan kita untuk yang relevan dengan apa yang kita alami sekarang gitu, itu kan tentu semuanya ada latar belakang sejarah ya, Pak, ya. Nah, sekarang ada jargon ya untuk belajar sejarah untuk memahami belajar dari masa lalu untuk menatap masa depan gitu kan? Ada pelajaran yang bisa kita ambil pada masa lalu, misalnya kan kita nggak ngambil lagi demokrasi terpimpin kan waktu itu kita sudah bagaimana gejolak politik pada masanya gitu ya. Nah, itu gitu, seperti atau misalnya demokrasi liberal yang banyak partai gitu ya, ribet sekali berapa partainya. Nah, sekarang waktu itu terus menjadi 3 partai saja itu kan ya, Pak, pernah kita alami itu. Dan sekarang kita menjadi lumayan banyak,
0: tapi banyak tidak juga sekarang
1: tidak sebanyak masa demokrasi liberal misalnya. Nah,
0: tapi itu sekarang kan banyak, Bu, partai, Bu.
1: Ya, tapi tidak sebanyak masa demokrasi liberal dulu gitu.
0: Tapi waktu awal reformasi itu berdiri 160-an partai, Bu. Tapi yang lulus verifikasi 148. Tapi kemudian yang ikut pemilu hanya 48 sarannya. Jadi banyak juga partainya.
1: Jadi itu juga maksudnya tuh mencoba bagaimana yang cocok dengan kondisi kekinian gitu, Pak. Itu mendasari semua hal sih, Pak, ya. Kalau kita melihat beberapa instansi, ternyata ada misalnya museum di kehutanan sendiri misalnya. Ternyata ada loh museum kehutanan, Pak.
0: Berarti ada sejarahnya juga.
1: Ada juga, dan seperti itu, Pak. Jadi relevan dalam dalam konteks kekinian ya Pak ya.
0: Ya. Ya, segar Bu, minum. Saya minum juga lah. Jadi begini, orang mengatakan ya seperti yang Ibu jelaskan itu bahwa setiap bidang itu ada sejarahnya, ya. Orang mengibaratkan begini, kalau kita naik mobil, ya, ya. Itu kan, kita tidak hanya harus menatap ke depan, ya. Kita juga harus melihat ke belakang. Ya. Nah, itulah gunanya spion, ya. Dan itulah gunanya sebetulnya sejarah supaya kita menatap masa depan bangsa ini lebih baik. Ya. Jangan hanya menatap masa depan, tapi yang di belakang bisa jadi kalau kita tidak belajar sejarah akan banyak yang menabrak kita dan kita juga akan tidak jelas arahnya.
1: Iya, betul.
0: Kira-kira begitu yang Ibu sampaikan ya.
1: Iya, betul.
0: Ya. Oke. Baik, Bu. Ya, jadi kemudian ya. Jika sejarah bisa berbicara kepada generasi muda hari ini, Bu, ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda nih tentang sejarah ini?
1: Oke. Cintailah sejarah. Karena ini akan melihat bagaimana jati diri kita gitu loh, jadi jati diri wilayah kita, jati identitas kita gitu, dan tidak perlu insecure untuk masuk di bidang sejarah ya, atau hanya kita hanya akan menghafal tahun-tahun, tetapi justru sesuai dengan perkembangan teknologi, belajar sejarah pada masa sekarang itu sangat mudah loh Pak, karena kalau dulu pada masa saya itu mencari bagaimana arsip-arsip lama itu tuh luar biasa loh Pak, kita harus buka satu persatu
0: dulu
1: media sampai medianya juga hampir dibuka pun koyak dan sebagainya. Tapi kalau sekarang sudah banyak Pak, kita membuka foto-foto KITLV saja sudah bisa kita lewat internet ya Pak ya.
0: Iya aja kadang-kadang dia jawab,
1: iya,
0: karena betul juga,
1: betul,
0: karena
1: salah. Iya, tapi kan kita mencari sejarah itu kan ada sumber primer dan sumber sekunder. Nah ketika mencari sumber pada masanya itu sudah gampang sekarang. Jadi tidak usah ragu untuk belajar sejarah, terutama mengambil
0: jurusan
1: prodi sejarah ya, Pak. Itu.
0: Ya, jadi pesan kepada generasi muda, terutama yang lulus SMA. Jadi kalau boleh tahu ini penerimaan kapan nih Bu? Jurusan sejarahnya ini
1: sudah Pak, sekarang melalui jalur mandiri ya.
0: Jalur mandiri artinya di luar jalur yang
1: yang
0: apa? Tes.
1: Iya.
0: Gelombang-gelombang ya.
1: Iya, yang ya bisa disegerakan untuk melihat informasi di Umrah ya. Umrah. Ada melalui IG pasti sudah ada ya di situ.
0: Oh gitu ya.
1: Iya. Tidak usah insecure. Justru di sini terbuka banyak peluang sekarang Pak ya. Untuk menjadi profil lulusan itu kan menjadi peneliti tentu yang tadi ya, melalui kajian, juga bisa menjadi komunikator, juga bisa menjadi inovator ya. Sekarang udah banyak bagaimana sekarang kan banyak diperlukan film-film dokumenter, siapa lagi kalau enggak lulusan sejarah gitu kan dan sebagainya.
0: Apalagi sebetulnya semua bidang kehidupan itu ada sejarahnya. Dan mesti itulah perannya para lulusan sejarah ya. Ya, tinggal bagaimana dia seperti ya Ibu sampaikan tadi, seperti nama Ibu lah, bagaimana kita membius masyarakat ini ya, supaya dengan sejarah itu menjadi tertarik ya. Bukan suatu apa di ruang hampa yang tidak jelas pijaknya ya begitu. Terakhir sebagai kata penutup, silakan Ibu sampaikan kepada para pendengar.
1: Klise ya Pak ya. Jangan lupakan sejarah ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah seperti pesan Bung Karno gitu ya. Tapi bagaimanapun itu tidak perlu ragu untuk masuk di program studi sejarah ya. Ini justru sebuah apa ya, sebuah program studi yang strategis gitu ya.
0: Jadi jas merah istilahnya. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, tapi sejarah yang benar. Kalau tidak benar, maka ya kita juga akan terjebak kepada masa lalu yang tetap juga seperti itu ya. Kita mengulang suatu kesalahan yang pernah dan terjadi kita lakukan. Baik para pendengar sekalian, ya demikian tadi perbincangan hangat kita tentang ilmu, kan ilmu ya, tentang program studi sejarah yang baru tahun ini dibuka di Universitas Maritim Raja Ali Haji bersama salah satu pendirinya yang lebih dikenal dengan Dr. Wiwik ya. Seorang ya bukan orang Melayu ya, orang Jawa, tapi ternyata tertarik untuk mengkaji sejarah dan budaya Melayu ya, luar biasa. Maka alangkah ruginya kita sebagai orang Melayu tidak mencintai sejarah dan budayanya. Orang lain saja begitu mencintai dan menulis bahkan banyak sejarah Melayu. Demikian saja, terima kasih Bu Wi ya. Sampai berjumpa pada tema-tema dan waktu yang akan datang. Mudah-mudahan kerjasama ini akan terjadi lebih bagus lagi. Ya, para pendengar sekalian, demikian tadi, sampai jumpa pada program Sudut Mata yang berikutnya. Demikian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tidak terasa kebersamaan kita di program Sudut Mata pagi hari ini telah sampai di penghujung acara. Perbincangan bersama Ibu Dr. Anastasia Wiwik Swasti WMA dengan tema mengenal program studi sejarah dari arsip hingga lapangan, semoga dapat memberikan pemahaman baru kepada kita semua tentang luas dan menariknya dunia studi sejarah. Dari arsip hingga penelitian lapangan, ternyata sejarah menyimpan banyak cerita, pembelajaran, dan peluang yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masa kini maupun masa depan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Anastasia Wiwik Swasti WMA atas ilmu, pengalaman, dan inspirasi yang telah dibagikan bersama Mitra Pandawa pagi ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh pendengar setia Pandawa Radio yang selalu menemani kami dalam setiap program siaran. Saya pamit undur diri, sampai bertemu kembali di Sudut Mata berikutnya dengan obrolan yang tak kalah menarik dan penuh inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
5: Gerakan peduli lingkungan bisa dimulai dengan melakukan aktivitas sederhana yang dapat dilakukan setiap hari. Mulai dari rumah, kemudian menjalar ke lingkungan sekitar. Hemat energi misalnya, dengan memastikan semua peralatan listrik, sistem penerangan, dan teknologi yang ada di rumah ramah lingkungan. Caranya adalah mematikan semua alat elektronik saat tidak digunakan. Kerlip merah penanda standby menunjukkan alat tersebut masih menggunakan listrik. Artinya, kita terus berkontribusi pada pemanasan global. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
6: Jangan ditunda lagi.
5: Kita lakukan sekarang.
7: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
8: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
9: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
8: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
9: Hai, orang pandai apa pula, Din?
8: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
9: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
8: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
9: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
10: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikom Multimedia, the best IT solution.
11: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dari mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ini aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Hai.

0: bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Marilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apalah okey.
1: Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula. Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya makwa tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Lah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ya.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Pandawar Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
4: Peluang kecelakaan lalu lintas bisa kapan saja terjadi. Namun demikian, ada beberapa jam yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan. Di antaranya di saat hujan rintik. Saat hujan baru saja mengguyur, kondisi aspal jauh lebih licin dibanding ketika hujan sudah deras. Ini disebabkan karena debu dan tanah di aspal bercampur dengan air hujan. Jalan licin butuh keterampilan berkendara memadai untuk melakukan pengereman yang tepat di saat jalan diguyur hujan. Selain itu, kondisi kembangan ban juga harus cukup baik. Ban botak menambah licin permukaan jalan dan pengereman yang tidak maksimal. Terlebih bagi pengendara yang memang mengandalkan keseimbangan. Selanjutnya, kecelakaan sering terjadi di saat menjelang malam. Selain banyak aksi kejahatan, perjalanan malam memang melawan jam biologis manusia. Manusia adalah makhluk cahaya yang artinya harus beraktivitas di siang hari dan beristirahat di malam hari. Kita tidak diciptakan untuk berjaga sepanjang malam. Semua ini diatur oleh jam biologis yang menentukan kapan saat beraktivitas dan kapan harus beristirahat. Ketika kita beraktivitas, di saat seharusnya beristirahat, jam biologis secara otomatis tentunya juga akan mendatangkan rasa kantuk. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
5: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
0: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Kepulauan Radio.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Apa benda pula bang CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
6: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Inspirasi hari ini.
4: Ada seorang gadis lajang yang baru pindah rumah. Walaupun hidup sendiri, dilihat dari penampilannya kelihatan dia adalah orang yang cukup berada. Kebetulan gadis itu bertetangga dengan keluarga yang miskin, seorang janda yang memiliki dua anak. Suatu malam di daerah tersebut tiba-tiba mati lampu. Lalu gadis lajang itu dengan bantuan cahaya dari handphonenya mau mengambil lilin di dapur untuk dinyalakan. Tak lama kemudian terdengar ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dan ternyata ketika dibuka, yang mengetuk pintu adalah anak sebelah rumah yang miskin. Anak itu dengan panik bertanya pada si gadis, "Kak, apakah kakak punya lilin?" Gadis itu pun berpikir, ternyata mereka memang sangat miskin. Bahkan satu batang lilin pun mereka tidak ada. Jangan pinjamkan sama mereka, daripada nanti jadi satu kebiasaan. Maka si gadis itu pun berteriak, "Tidak ada, saya tidak punya lilin." Pada saat dia mau menutup pintu, anak yang miskin itu berkata dengan suara yang riang, "Saya sudah menduga, kakak pasti tidak punya lilin." Selesai berbicara, anak itu mengeluarkan dua batang lilin dari dalam kantong celananya dan berkata, "Ibu dan saya khawatir pada kakak, karena kakak tinggal sendirian, apalagi dalam kegelapan yang tidak memiliki lilin. Maka saya membawakan dua batang lilin untuk kakak." Di saat itu juga, gadis itu merasa bersalah. Dengan hati yang tergugah dan berlinangan air mata, dia memeluk anak kecil itu erat-erat. Janganlah langsung berprasangka buruk pada seseorang. Belajarlah selalu berpikiran positif.
3: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Ayo diajen.
2: Ayo Mbak Esa.
1: Nanti.
2: Balik.

0: sik tenang yo. Engko ora jelas minggu. Tenang.
1: Jelasnya apa tenang?
0: Oh iya, sik tenang. Ora jelas minggu. Yo.
1: Gak mas, itu sapa lo? Saya enggak ada cerita mbak aku. Kowe itu sapa mbak? Aku ki pacare Mas Afif.
0: Tenang lo Afif. Wong ngene tenang Afif, ora jelas lo. No.

0: Pandawa Radio.
1: Halo guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
2: Yo, iya pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
1: Ayo, mari.

Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikom Multimedia, the best IT solution.
4: Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling diminati untuk mempermudah mobilitas sehari-hari. Namun, sepeda motor juga memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi karena faktor perlindungan lebih minim. Maka, ketika berkendara, pemilik sepeda motor harus lebih memperhatikan keselamatan dan kenyamanannya atau dikenal dengan istilah safety riding. Ada 4 sehat, 5 selamat dalam safety riding. Pertama, kondisi fisik harus prima, karena apabila kondisi yang tidak bugar bisa membahayakan keselamatan kita karena konsentrasi berkendara akan menurun. Kedua, periksa kendaraan. Memeriksa kendaraan sebelum bepergian juga hal yang sangat penting. Pastikan kendaraan dalam keadaan baik, periksa rem, bensin, stang, rantai, dan lain sebagainya. Ketiga, menggunakan perlengkapan keselamatan. Memakai jaket, sarung tangan, dan terutama helm merupakan perlengkapan yang paling dipakai ketika berkendara. Keempat, membawa dokumen kendaraan. Pastikan SIM, STNK, dan kartu identitas lainnya selalu dibawa di dalam dompet Anda. Mentaati seluruh peraturan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, sopan tidak kebut-kebutan dalam berkendara merupakan hal yang terpenting dalam safety riding. Jangan lupa berdoa sebelum memulai berkendara.
5: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
6: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
2: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
1: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
3: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
4: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
5: Kamu pembunuh.
1: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 09:30 malam. Hanya di RCTI, channel 28.
0: Pandawa Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, bayangkan jika di padang mahsyar nanti ketika proses pengadilan akan dipisah orang-orang beriman dengan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa lalu protes. Mereka mengatakan bahwa mereka jatuh ke dalam dosa karena godaan setan dan nafsu. Maka dipanggillah setan dan hawa nafsu. Lalu ditanyakan kepada mereka, bagaimana mereka menggoda para pendosa ini sehingga mereka bisa terjatuh dalam dosa. Maka setan dan hawa nafsu pun mengatakan kepada para pendosa, wahai orang-orang yang berdosa, apakah dulu sewaktu kalian hidup di dunia kalian melihat kami? Maka para pendosa itu menjawab, tidak. Kembali setan dan hawa nafsu bertanya lagi, apakah kalian dapat mendengar suaraku? Tidak, jawab para pendosa lagi. Lalu bagaimana kalian menuduh kami? Protes setan dan hawa nafsu. Para pendosa tertunduk lesu, tak mampu berkata-kata. Kemudian setan dan hawa nafsu kembali berkata, apakah ketika kalian hidup di dunia kalian melihat bangunan masjid dan mendengar suara azannya? Ya, kami melihat dan mendengarnya, jawab para pendosa. Apakah kalian ketika di dunia melihat dan mendengar orang yang berceramah? Lanjut setan dan hawa nafsu. Iya, jawab para pendosa kembali. Apakah ketika hidup di dunia tidak ada orang yang mengajak kalian berbuat kebaikan? Tanya setan dan hawa nafsu lagi dengan kompak. Iya, ada, jawab para pendosa lagi. Lalu apa yang terjadi kepada kalian? Kalian tidak melihat dan juga tidak mendengar kami. Lalu mengapa kalian menuduh kami? Seru setan dan hawa nafsu. Mendengar hal itu, para pendosa kembali tak dapat menjawab dan hanya terdiam lesu. Lalu mengapa kalian tidak sholat padahal kalian melihat masjid dan kalian mendengar suara azan? Tanya setan lagi. Mengapa kalian tidak beramal soleh padahal ada penceramah dan ada orang-orang yang menemui dan mengajak kalian untuk berbuat kebaikan? Tanya setan untuk kedua kalinya. Kembali dan kembali para pendosa tak mampu menjawab dan hanya diam membisu mendengar pertanyaan-pertanyaan dari setan dan hawa nafsu. Mereka tak dapat lagi mengelak dan tak dapat menyalahkan siapapun. Semua ini adalah kesalahan mereka sendiri dan bukan kesalahan siapapun juga. Mereka menyesal. Nah, mendengar, penyesalan para pendosa itu amatlah sangat terlambat. Penyesalan yang bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Rob kalianlah kalian kembali. Lalu Rob kalian akan memberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Pendengar yang berbahagia, inspirasi kita hari ini adalah beramallah, beramal dan beramallah. Bersegeralah dalam beramal saleh. Mumpung kita masih berada di dunia, mumpung kita masih bernafas, mumpung masih ada kesempatan beramal. Kelak di padang mahsyar adalah tempat ditunjukkannya setiap amal kita ketika di dunia. Maka jangan sampai menyesal di sana. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarrah, maka ia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa berbuat keburukan seberat zarrah, maka ia pun akan melihat hasilnya. Demikian inspirasi sore kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Apakah harus ada luka dari setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Ya, luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah. Berjuang untuk dirimu sendiri.
1: Pandawa Radio.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Petunjuk Agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di radio kesayangan kita ini. Insyaallah di kesempatan ini kita akan membahas kembali tentang rubrik kita, yaitu rubrik akidah, yang mana pada hari ini kita masuk kepada pembahasan sifat-sifat dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya tentunya kita telah membahas tentang salah satu sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah bagian dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Kemudian sifat malaikat yang berikutnya, yaitu yang kedua, adalah bahwa para malaikat ini memiliki keadaan fisik yang sangat besar. Dan ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kalamnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan, uli ajnihatin, mathna wa thulatha wa ruba'. Quran Surah Fatir ayat yang pertama, yang artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mereka itu memiliki sayap. Masing-masing ada yang punya 2 sayap, 3 dan 4 sayap. Dari ayat ini berarti bahwa ada sebagian malaikat yang memiliki 2 sayap, sebagian 3 sayap, sebagian 4 sayap. Dan juga ada sebagian malaikat yang memiliki sayap lebih dari itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril alaihi salam, dan Rasulullah melihat malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Setiap sayap itu memenuhi ufuk. Ini hanya salah satu dari malaikat yang ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat Jibril dengan kekuatan yang sangat besar. Sebagaimana Allah pertegas di dalam firman-Nya, Allamahu syadidul quwa. Quran Surah An-Najm ayat yang kelima, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat yang sangat kuat. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah malaikat yang kuat tersebut tidak lain adalah Jibril alaihissalam. Bahkan disebutkan dalam ayat setelahnya, Dzu mirratin fastawa. Tidak hanya kuat Jibril alaihissalam, tetapi Jibril alaihissalam yang memiliki akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Ini berarti bahwa Jibril alaihissalam memiliki kekuatan dan rupa yang sangat baik. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, sifat malaikat yang ketiga adalah para malaikat memiliki kekuatan yang sangat besar. Tentunya ini semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan besarnya kekuatan mereka adalah jika Allah memerintahkan hanya satu dari mereka, maka sungguh malaikat tersebut dapat mengeluarkan teriakan keras di dunia sehingga menghancurkan makhluk, sebagaimana yang terjadi pada kaum Tsamud yang dikepung oleh jeritan keras. Diriwayatkan bahwa Jibril melepaskan satu teriakan keras atas mereka, di mana Allah pertegas di dalam Quran Surah Al-Qamar ayat yang ke-31, Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadir. Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Ya, satu suara keras mengguntur. Apa yang terjadi? Maka jadilah mereka seperti kahashimil muhtadir, rumput kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang. Jantung mereka berhenti berfungsi dalam tubuh mereka, dan sebagai akibatnya mati dan menjadi seperti ranting-ranting kering. Pendengar yang dirahmati Allah, sungguh kalau Allah sudah berkehendak murka dengan suatu kaum dikarenakan kesyirikannya, dikarenakan kebidahannya, dikarenakan kemaksiatan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka, bayangkan kalau Allah sudah mengutus malaikatnya berteriak saja, maka manusia-manusia hanya akan seperti dedaunan ataupun ranting-ranting yang kering, mati seketika, na'udzubillah. Ya, perlu diketahui oleh kita bahwa termasuk kebiasaan bangsa Arab itu adalah apabila mereka ingin berdiam di suatu tempat, maka tentunya mereka apa? Mengumpulkan ranting-ranting kayu. Kemudian membuat kandang yang mengelilingi domba dan ternak mereka. Ini tentunya di zaman-zaman dulu ya. Nah, kandang ini pada akhirnya mengering dan menjadi rumput-rumput kering. Meskipun Tsamud memiliki kekuatan dan kehebatan, mereka menjadi seperti rumput-rumput kering sebagai akibat teriakan keras dari salah satu malaikat. Bayangin ya, kaum Tsamud terkenal dengan kegagahan, keperkasaan ya mereka, tapi mereka sombong. Ya, mereka melupakan bahwa itu adalah bagian dari karunia Allah. Bahkan mereka kufur kepada Allah, na'udzubillah. Sehingga Allah pun murka dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salah satu malaikatnya untuk berteriak keras. Ya, sehingga apa? Sehingga badan yang kekar, badan yang perkasa, yang kuat dan cerdas pun hancur, luluh lantak seketika bagaikan daun-daun ataupun rumput-rumput yang kering. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan Jibril untuk mengangkat negeri kaum Lut. Ya. Ini bagaimana kekuatan malaikat. Jibril diperintahkan untuk mengangkat negeri kaum Lut. Dan terdapat 7 kota yang berisi manusia, bangunan, barang-barang dan binatang. Dia membawanya di satu sisi sayap-sayapnya, kemudian mengangkat kota-kota ini sehingga para malaikat mendengar gonggongan anjing dan kokokan ayam jantan. Kemudian apa? Kemudian dibalikkan kota-kota itu dan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka ke dalam bumi. Lihat bagaimana kekuatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diangkat kaum Lut. Bukan kaumnya saja, bukan manusianya saja. Kota-kota tersebut diangkat dan dibalikkan ya oleh Jibril alaihi salam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga malaikat Israfil. Apa tugas malaikat Israfil ini? Malaikat Israfil ini bertugas untuk meniupkan sangkakala. Meniupkan sangkakala untuk mematikan semua manusia sebagai tanda kiamat terjadi. Ya. Kemudian membangkitkan mereka juga dengan trompet tersebut. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala satu kali dan ruh-ruh akan melayang karena tiupan sangkakala tersebut, kembali ke tubuhnya, dan inilah yang disebut dengan nakhatul ba'ats, tiupan kebangkitan. Ya. Sebelum itu dia akan meniup nakhatus sah, tiupan kiamat. Ya, sehingga semua manusia dari ujung timur sampai ujung barat, ujung utara sampai ujung selatan, semuanya tidak ada yang tersisa, semuanya meninggal. Ya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita tentang hal ini di dalam firman Allah, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawat wa man fil ard illa man syaa Allah. Ditiupkanlah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan siapa yang di bumi kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasa'iqa ini artinya kematian. Ya, kemudian dia akan meniup kembali sangkakala yang dikenal dengan tiupan kebangkitan. Summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Artinya, kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, pendengar dimanapun Anda semua berada, disebutkan dalam hadis sahih bahwa bibir malaikat Israfil yang mana bibir tersebut sudah melekat padanya trompet, ya, untuk meniup sangkakala, ya, sudah diletakkan, dan bibir tersebut luasnya seluas langit dan bumi. Ya, subhanallah, ini maha kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluknya. Ya, dan ini adalah bagian ataupun salah satu dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini hanya salah satu dari tugas yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya. Dengan demikian, jemaah rahimakumullah, malaikat ini merupakan salah satu makhluk Allah yang sangat besar, yang sangat agung. Allah menciptakan para malaikat ini pun sama. Ya, yaitu untuk apa? Untuk beribadah. Ya, untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-26 sampai 28 yang artinya, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahului Allah dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintah Allah. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan para malaikat dan yang ada di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, kembali kita membahas tentang sayap para malaikat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat dan menjadikan mereka bersayap. Sayap para malaikat pun berbeda-beda dari sisi jumlah dan besarnya. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Dan dalam riwayat Ahmad dinyatakan bahwa satu sayap malaikat Jibril itu bisa menutupi ufuk. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, sifat malaikat yang lainnya adalah bahwa para malaikat ini tidaklah makan dan tidak pula minum, tidak menikah dan tidak pula berketurunan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-27. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Ya, ketika mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam menyuguhkan makanan kepada mereka, ya. Maka silahkan Anda makan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dijawab oleh mereka, ya. Di dalam Quran surah Hud ini ditegaskan. Ya, Quran surah Hud ayat yang ke-70. Allah berfirman yang artinya, tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamah makanan tersebut, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat pun berkata, "Jangan kamu takut. Sesungguhnya kami adalah yang diutus kepada kaum Lut." Nah, ini sifat-sifat malaikat yang disebutkan dalam ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah kita akan membahas kembali tentang sifat-sifat malaikat ini di pertemuan berikutnya biiznillah. Semoga ini semua bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikom Multimedia, the best IT solution.
4: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang rasanya kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rubrik inspirasi hari ini. Semoga dapat meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jal. Pendengar yang dirahmati Allah, apakah kita sudah mengenal salah satu penakluk besar dalam sejarah Islam? Iya, dialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan Sultan ke-6 Khilafah Utsmaniyah. Tahukah Anda bahwa prestasi yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tidak lepas dari peran orang tuanya? Bagaimanakah usaha yang ditempuh oleh sang ayah? Kita akan simak kebenaran sejarahnya. Pendengar, Sultan Murad II memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anaknya. Beliau menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz sejak dini, mempelajari hadis-hadis, ilmu fikih, ilmu strategi perang, dan berbagai keilmuan penunjang lainnya. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Masya Allah. Walaupun usianya baru seumur jagung, Sultan Murad II pernah menyuruh Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Kemudian Sultan Muhammad diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah ke-7 pada tanggal 7 Februari 1451. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Dan dengan hikmah Allah, di kemudian hari Muhammad berhasil mensukseskan programnya tersebut, yakni menaklukkan Konstantinopel dan berbagai negeri lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah strategi mencetak generasi berjiwa pemimpin. Dalam mencetak generasi emas, kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan matang, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sultan Murad II kepada anaknya. Di antaranya dengan mendidiknya dengan ilmu-ilmu Islam, mendekatkannya dengan para ulama, dan memberikan amanat yang memancing lahirnya jiwa kepemimpinan. Mari kita cetak generasi berjiwa pemimpin untuk kejayaan Islam di masa mendatang. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Inilah 103,9 FM.

0: صدق الله العظيم.
1: Pandawa Radio.

Pendengar, ada sebuah syair yang saya kira sangat bagus untuk kita jadikan renungan. Syairnya itu kurang lebih berbunyi seperti ini. Hidup adalah belajar. Belajar bersyukur meski tak cukup. Belajar ikhlas meski tak rela. Belajar taat meski berat.

Belajar memahami meski tak sehati. Belajar bersabar meski terbebani. Belajar setia meski tergoda. Belajar dan terus belajar dengan keyakinan setegar karang, tapi sudah menjadi kodrat. Syair tersebut mengingatkan terhadap pentingnya belajar bagi manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dia diciptakan untuk menjadi pemeran utama dalam mengisi kehidupan ini. Lihatlah, semua yang tercipta yang terdapat di alam raya ini merupakan fasilitas bagi manusia sebagai makhluk yang terhormat. Mulai dari udara untuk bernafas, tanah untuk berpijak, air untuk diminum, juga benda-benda lainnya seperti api, bebatuan, gunung, hingga kepada binatang pun dijadikan tunduk kepada manusia. Dengan itu semua, peran manusia sebagai khalifatu fil ardi menjadi sangat relevan, bahwa manusia memang makhluk yang menempati posisi sentral bagi kelangsungan peradaban dalam kehidupan ini. Menyinggung sedikit tentang peradaban berarti menyangkut tentang ilmu pengetahuan, moral, etika, dan adab. Karena hal itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Ketika makhluk lain diciptakan tanpa ilmu pengetahuan, maka manusia adalah makhluk pertama yang langsung diberikan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-31 yang artinya, dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Walau demikian, manusia tetap makhluk yang memerlukan pendidikan dan pengajaran, sebab pada dasarnya manusia memiliki watak pembangkang, pembuat kerusakan, dan yang lainnya. Melalui pendidikan itulah potensi-potensi keunggulan atas makhluk lain yang dimilikinya dapat berkembang dan berkualitas. Dengan pendidikan dapat membantu proses pertumbuhan seluruh unsur kepribadian manusia secara seimbang ke arah yang positif. Belajar bukan berarti harus ditempuh di bangku sekolah atau kuliah saja, tapi belajar bisa dilakukan di setiap tempat dan setiap saat. Dengan mata kita bisa melihat, artinya kita belajar bersyukur. Dengan telinga kita belajar mendengar. Dengan hati kita belajar memahami. Dan dengan beramal kita belajar untuk ikhlas. Hal ini dipertegas dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. A'udzubillahissamil'alim minasyaitan rajim. Wallahu

0: Syukurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Pendengar, inspirasi hari ini adalah teruslah belajar dan belajar, sebab tidak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan pandai, dan orang yang belajar tentunya tidak sama dengan orang yang tidak belajar. Inspirasi hari ini
1: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa, ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya Arji Nara siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Pandawa Radio.

Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.